0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita Sepekan Umum edisi siang hari ini 12 Juli 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, demam Piala Dunia 2026, Pemkot Tarakan akan gelar nobar akbar semifinal dan final di mana gandeng RRI dan TVRI dan juga UMKM di Bumi Paguntaka. Dua gerai Kopdes siap beroperasi, Kodim Tarakan percepat pembangunan gerai di 7 titik. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum pada siang hari ini. Inilah berita sepekan umum selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Maulana. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. BMKG Tarakan ingatkan nelayan dan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kalimantan Utara.
1: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan, speedboat reguler, dan kapal tongkang yang biasa melewati laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
1: Aktivitas di perairan saya harap lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
2: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menyoroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK, di mana ada tiga hal yang menjadi akar masalah.
3: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia, sementara itu adalah sarana-sarana vital.
4: Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haji Yusuf SK kembali menuai sorotan belakangan ini akibat dinilai kurang maksimal. Menanggapi hal tersebut, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara angkat bicara usai melakukan tinjauan langsung ke lapangan Kamis 9 Juli kemarin. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kaltara, Supaat Hadianto, kendala pelayanan yang terjadi di rumah sakit plat merah tersebut akibat akumulasi dari tiga persoalan klasik, yaitu anggaran atau fiskal yang terbatas, kurangnya sarana-prasarana, dan keterbatasan sumber daya manusia, SDM, spesifik. Salah satu temuan paling krusial adalah mandeknya proyek pembangunan bunker yang sejatinya diproyeksikan untuk menampung bantuan teknologi kesehatan nuklir dari Kementerian Kesehatan. Supaat menyayangkan keterlambatan realisasi anggaran dan alokasi khusus yang seharusnya sudah dilelang paling lambat April atau Mei lalu.
3: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia. Sementara itu adalah sarana-sarana vital seperti teknologi kesehatan nuklir dan lain sebagainya. Itu adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan. Namun itu tidak bisa dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kalau fisik bangunan sarpras itu belum ada. Tadi dikeluhkan adalah bunker. Bunker ini seyogyanya anggarannya sudah ada lewat DAP yang harus dilelang paling lambat itu ya di bulan April atau bulan Mei. Sampai dengan saat ini pengadaan bunker yang akan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan itu belum bisa dilaksanakan.
4: Mengingat batas akhir penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dibatasi ketat hingga 22 Juli, Supaat mendesak pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK segera mengambil langkah diskresi. Ia menyarankan agar pihak manajemen melompati jalur konvensional layanan pengadaan secara elektronik LPSE yang makan waktu lama dan beralih menggunakan sistem e-katalog. Selain masalah infrastruktur fisik, Supaat juga menyoroti rumitnya regulasi internal BPJS Kesehatan yang dinilai kerap menyulitkan masyarakat, khususnya pasien mandiri, serta menambah beban kerja tenaga medis di unit gawat darurat UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK Ia mengkritik fenomena di mana para dokter kerap kali tersita waktunya oleh urusan administrasi klaim yang seharusnya menjadi domain BPJS Kesehatan. Untuk itu, DPRD Kaltara mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mapping dan menempatkan staf administrasinya secara langsung di setiap rumah sakit, khususnya di UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia juga menyentil perlunya optimalisasi puskesmas 24 jam sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama guna memfilter penumpukan pasien di rumah sakit umum daerah. Berkaca pada berkurangnya layanan puskesmas 24 jam di Tarakan akibat menyusutnya kapasitas fiskal daerah. Persoalan teknis juga memperpanjang daftar masalah, supaya mengkonfirmasi bahwa alat CT scan di rumah sakit tersebut saat ini sedang mengalami kerusakan parah. Meskipun teknisi dijadwalkan tiba minggu depan, biaya perbaikan alat canggih tersebut dipastikan memakan anggaran yang tidak sedikit. Guna mengurai benang kusut ini, DPRD Kaltara melalui Komisi 4 dijadwalkan bakal segera manggil manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK dan pihak BPJS Kesehatan untuk duduk bersama dalam waktu dekat guna mencari solusi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, dua gerai koperasi desa siap beroperasi. Kodim Tarakan, percepat pembangunan gerai di 7 titik.
5: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
6: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi. 3 titik telah mencapai angka 60-62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal, saat ini berada di kisaran 29-33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
5: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
6: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dandi mengkonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai Rp1.560.800.000, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berhasil menjaga tren positif kunjungan wisatawan mancanegara di tengah ketidakpastian global dan geopolitik.
7: Kita pivoting strategi, kita punya pivot strategi namanya since 28 Februari pecah perang di Timur Tengah.
8: Sejak 28 Februari lalu, Kemenpar menerapkan strategi pivot untuk mengalihkan anggaran promosi dari wilayah jauh seperti Timur Tengah dan Eropa ke pasar negara tetangga atau lingkungan terdekat seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Langkah strategis ini diambil pasca pecahnya konflik di Timur Tengah yang membuat penerbangan jarak jauh terhambat. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, Wisnu Sindu Trisno menjelaskan, strategi ini terbukti efektif di mana data BPS per 1 Juni menunjukkan Malaysia menjadi penyumbang wisman terbesar ke Indonesia.
7: Kita pivoting strategi, kita punya pivot strategi namanya since 28 Februari pecah perang di Timur Tengah. Kita shifting anggaran promosinya dari Timur Tengah, dari tempat-tempat yang jauh ya, kepada yang tempat-tempat yang dekat, konsep festival yang dekat. Karena yang ini kan yang tidak terhalang. Kalau Timur Tengah kan tutup, ya. Nah ini penerbangannya tutup semua, jadi kita shifting ke yang terdekat. Iya, peluang. Dan itu memang terbukti strategis dan benar, meningkat.
8: Dengan strategi pengalihan fokus pariwisata tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang mencatatkan pertumbuhan kunjungan positif di atas 5% di saat negara tetangga justru mengalami penurunan. Selanjutnya, Kemenpar akan mendorong koneksivitas penerbangan langsung dari negara ASEAN menuju hub-hub strategis di daerah termasuk Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, demam Piala Dunia 2026. Pemkot Tarakan akan gelar nobar akbar semifinal dan final di mana menggandeng RRI dan TVRI juga UMKM di Bumi Paguntaka.
9: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
10: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng nobar akbar panggung akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan Alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
9: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah tentunya sangat menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret berupa rapat koordinasi yang melibatkan OPD yang terkait, kemudian dunia usaha, kemudian dunia media, UMKM. Jadi beberapa tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Kota Tarakan, pas di depannya rumah jabatan, kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk semifinal dan final.
10: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana nobar akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum pada siang hari ini. Tim penyiaran Radio Republik Indonesia Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian berita sepekan.

0: bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada.

0: Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pendengar terpaksa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, di siang hari ini ya, kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani istirahat ataupun makan siang, ataupun yang lagi dalam perjalanan ya, perjalanan ke luar kota ataupun sedang menikmati liburan ya. Di siang hari ini kembali kami hadirkan Pro Dangdut dalam iya, di pukul 13:32 pada siang hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, kembali ya di Pro Dangdut kita di siang hari ini, tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati sembari berlibur ataupun menikmati istirahat siang hari Anda. Dan baru saja kami putarkan untuk Anda ya, ada Ade Irma dengan Duri Penghalang. Kemudian juga ada Yunita Tohel Tohel. Ada juga Yulia Sekarwangi, Iming-Iming, dan Yopil Latul dengan Takut Sengsara. Masih ada segudang lagu dangdut yang bisa Anda nikmati untuk Anda pendengar di siang hari ini. Tentu saja di Pro Dangdut.

Dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu ataupun kirim salam ya untuk kerabat ataupun kekasih tercinta, bisa langsung menghubungi di 0821-5320-9845. Dan untuk Anda yang di ponselnya sudah terinstall ya aplikasi TikTok, bisa mengunjungi TikTok kami di Yari Tarakan tepat nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, karena Prodangdut kita akan live langsung ya, langsung dari studio Pro 1 Yari Tarakan.

Baik, pendengar, lagu yang bisa Anda nikmati berikutnya ada dari miliknya Yolanda Yusuf dengan Kang Doni. Sekali lagi untuk Anda yang di ponselnya ya memiliki aplikasi TikTok, bisa langsung berkunjung di akun resmi kita di RRI Tarakan untuk bergabung dan berbincang bersama kami di Pro Dangdut kita di siang hari ini di TikTok RRI Tarakan. Langsung saja Yolanda Yusuf dengan Kang Doni.

Miliknya Ade Ilma dengan Bang Toyib ya, menjadi lagu penutup ya di segmen Ruang Rindu kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda ya yang tadi sudah bergabung di live TikTok kita. Terima kasih banyak yang sudah berbincang, yang sudah follow akun kita, juga share dan request lagunya ya. Semoga bisa menjadi penghibur untuk Anda ya yang siang hari ini lagi suntuk atau lagi pengen cari hiburan ya. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar untuk menikmati sajian informasi tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di sore hari ini dalam Tarakan sore ini.

0: Suka bola kan? Pasti dong, dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di akhir pekan ini, di mana anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir mendorong penguatan investasi untuk industri bahan baku obat. Dukungan investasi ini dinilainya penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Hal ini disampaikan oleh Rizal saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI di Semarang pada Jumat kemarin, 10 Juli 2026. Saat ini menurutnya sebagian besar kebutuhan bahan baku obat masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Tiongkok dan India. Rizal menilai Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku obat. Namun proses pengolahannya membutuhkan investasi berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ia mengapresiasi langkah Kimia Farma yang mulai membangun fasilitas produksi bahan baku obat. Menurutnya langkah ini perlu didukung melalui penguatan investasi agar kapasitas produksi nasional terus berkembang. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Rekan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya, kalau saya siaran, kembali kami update informasi, update film ya untuk Anda di akhir pekan ini. Film-film ini akan menghiasi layar lebar ya di pertengahan hingga akhir Juli nanti. Untuk dua film yang akan tayang ya, di mana ada dua horror film ya yang akan menghiasi layar lebar di kota terdekat Anda. Yang pertama adalah Lastri dengan Arwah Kembang Desa, yang merupakan salah satu genre horror ya dari sineas kita, di mana melanjutkan tren horror lokal yang kuat di pertengahan tahun ini. Film ini mengangkat kisah penuh misteri tentang arwah kembang desa bernama Lastri. Teror demi teror supranatural yang mencekam mulai menghantui warga desa, membuka kembali lembaran hitam dan rahasia kelam yang sengaja dikubur oleh masyarakat setempat. Dan film ini pendengar akan tayang pada tanggal 16 Juli 2026 mendatang. Dan berikutnya masih dari genre horror atau thriller ya. Berikutnya ada Juminten Edan, di mana film ini menceritakan seorang wanita bernama Juminten yang mengalami hambatan bicara, yang kembali ke pulau tempat ia dibesarkan setelah 8 tahun merantau bersama suami dan anaknya. Namun setibanya di sana, perilakunya berubah drastis menjadi aneh, hingga kerap mencoba mencelakai orang-orang terdekatnya. Diduga kuat, teror dan perubahan sifat Juminten dipicu oleh trauma masa lalu yang sangat kelam di pulau tersebut. Itu dia pendengar, film horor yang bisa Anda nikmati ya menjelang pertengahan bulan Juli ini, yaitu tanggal 16 Juli 2026 yang akan hadir film Lastri Arwah Kembang Desa, dan tanggal 23 Juli 2026 ada Juminten Edan yang akan menghiasi bioskop-bioskop terdekat Anda.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

pada pagi hari hingga siang hari tadi. Pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026, dua gol yang dijaringkan oleh Julian dan Lautaro pada babak tambahan waktu memastikan Argentina melaju ke semifinal. Dan pada waktu normal, Argentina dan Swiss bermain imbang dengan skor 1-1. Dan Argentina akan menjadi lawan Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis nanti, 16 Juli 2026, pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk satu pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Prancis dan juga Spanyol. Prancis lolos setelah melewati adangan wakil Afrika Maroko dengan kemenangan 2-0. Adapun Spanyol mengukir kemenangan tipis 2-1 atas Belgia. Pertandingan Prancis versus Spanyol akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu nanti, 15 Juli 2026, pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong, Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

bukan berarti lupa diri. Pendengar, tentu sudah perjumpaan kita ya di siang hari ini. Saya Agus Malna pamit undur diri, namun jangan beranjak karena sesaat lagi rekan saya Heri Susanto akan menemani Anda dengan tentunya beragam program informasi dan juga musik dalam Tarakan Sore ini hingga Tarakan Malam ini. Selamat sore pendengar dan selamat berakhir pekan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Menemani Anda di sore hari ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi dari rri.co.id mengenai Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah, sehingga menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa sebetulnya ya, ini pihaknya juga tidak menonjolkan istilah kekerasan pondok pesantren atau kekerasan madrasah, walaupun ini sering terjadi dan menjadi viral, tetapi kekerasan itu muncul bisa di mana saja. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama saat peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jawa Barat. Nasruddin juga mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah. Ia juga mengatakan Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Demikian informasi dari rri.co.id, dan lagu berikutnya kami hadirkan dari Febinda Tito, yaitu Semau-Maumu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Mendengar di mana pun berada, Bro Satu Hari Ditarakan masih menemani Anda sore hari ini dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Spesial juga untuk Anda yang mendengarkan lewat live streaming kami di RRI Digital, yaitu untuk Anda yang saat ini juga tengah menikmati hari libur ya bersama keluarga tercinta. Informasi berikutnya mendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan Presiden menyampaikan bahwa puncak hari koperasi ini untuk memperkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan sejumlah kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden juga mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, kata Presiden, ini juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera, apalagi seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Prabowo juga sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurutnya, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini dari rri.co.id. Informasi sudah kami hadirkan dan saatnya kami hadirkan suguhan untuk Anda, yaitu lagu dari Feby Putri dengan judul Usik.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Fredo Aguinaldo. Tarik ulur ya, membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya mendengar kami hadirkan dari rri.co.id, yaitu mengenai Komisi 6 DPR mendorong kemandirian industri farmasi nasional. Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Anggia Ermarini, mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Ia menyebut sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India. Padahal Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional. Disampaikan pula bahwa kekayaan hayati Indonesia perlu didukung penelitian secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar potensi bahan alam dapat dikembangkan menjadi produk farmasi bagi masyarakat. Anggia juga menekankan pentingnya kebijakan penggunaan obat produksi dalam negeri dan penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan juga laboratorium ini dinilai menjadi bagian penting. Selain itu, peranan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN perlu diperkuat pada sektor farmasi. Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Anggia optimis ya, kemandirian industri farmasi dapat diperkuat melalui dukungan investasi yang dikelola Danantara. Komisi 6 berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN yang mengurangi ketergantungan terhadap impor. Itulah informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Komisi 6 DPR mendorong kemandirian industri farmasi nasional. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Garmalia dengan Senyuman.

Mendengar di mana-mana berada, informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di sore hari ini ya. Sebelum kita hadirkan sajian lagu Islami untuk menantikan yaitu kumandang azan maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya. Informasi mengenai Kementerian HAM menilai penyimpangan KIP melanggar hak pendidikan. Kementerian HAM menilai diduga dugaan penyimpangan dana KIP kuliah berpotensi melanggar hak dan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan korupsi tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Manaf Rizal Manan menyebut penyimpangan dana bantuan pendidikan berpotensi mencederai hak atas pendidikan. Korbannya terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Apabila dugaan tersebut terbukti, ini melalui proses hukum yang berlaku. Manaf Rizal juga menegaskan hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaksanaannya. Manaf Rizal juga menyebut bantuan pendidikan menjadi instrumen negara memenuhi hak pendidikan sehingga penyalahgunaan dana menghambat akses mahasiswa kuliah. Dampaknya mencakup putus kuliah, kemudian tekanan psikologis, kesenjangan sosial, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian HAM ini menghormati proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Manaf Rizal juga menekankan perlu langkah mitigasi agar mahasiswa yang terdampak tidak kehilangan hak atas pendidikan. Dan diketahui pendengar, Polres Pidi ya ini menghentikan penyelidikan dugaan penyelewengan dana beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP di Universitas Jabal Gafur Sigli, dan pemberhentian ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan meminta keterangan ahli dari lembaga layanan pendidikan yaitu Kemendikti Saintek ya. Dan kasus tersebut bermula dari mahasiswa Universitas Jabal Gafur melaporkan dugaan penyelewengan dana beasiswa KIP ke Polres Pidi pada Juli 2025. Laporan mencakup dugaan pungutan 2,4 juta rupiah serta manipulasi besaran UKT penerima KIP. Ini dibanding mahasiswa non-KIP. Itulah informasi kami hadirkan untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Lagu pop terakhir kami hadirkan untuk Anda dari Geisha, Mustahil Untuk Bersama.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah kita hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi, berikut kami akan hadirkan ke ruang negara Anda, yaitu rangkaian lagu Islami untuk menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Informasi untuk waktu maghrib wilayah Tarakan pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Pendengar di mana-mana berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu bersama Harith Al-Argali dengan pembacaan surah An-Najm yang dan nanti dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon. Diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Kepat, Tarakan Timur. Informasi kami hadirkan untuk Anda malam hari ini, pendengar, yaitu mengenai 3 polisi wanita atau polwan Kalimantan Utara memborong gelar di Kapolri Cup 2026. Informasi dari rri.co.id, personel Polwan Polda Kaltara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. 3 atlet Polwan sukses membawa pulang gelar juara pada kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Stadium Indo Milk Arena Tangerang, Banten pada 8 hingga 11 Juli 2026. Keberhasilan tersebut mempertegas bahwa personel Polwan Polda Kaltara tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mampu bersaing dan berprestasi di bidang olahraga bela diri. Adapun meraih prestasi tersebut, yakni Bribda Ila Izzati Khairoh yang meraih juara 1 kelas 68 kg putri, Bribda Stefania Ordo sebagai juara 2 kelas 53 kg putri, dan juga Bribda Patria Febi Bitaloka sebagai juara 2 kelas 62 kg putri. Kabid Humas Polda Kaltara, Kombespol Slamet Wahyudi menyampaikan apresiasi atas pencapaian para polwan yang telah mengharumkan nama Polda Kaltara di ajang nasional tersebut. Dan menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polda Kaltara berjalan dengan baik. Semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas yang ditunjukkan para atlet diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personil. Ia juga menambahkan prestasi yang diraih ketiga polwan sekaligus memperlihatkan bahwa polwan memiliki kapasitas dan daya saing tinggi untuk berprestasi di tingkat nasional tanpa mengesampingkan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Mendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dan dipancarloskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Anda bisa mendengarkan juga siaran RRI melalui RRI digital, kemudian juga di FM 97,9 MHz ataupun di pemancar relay kami yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di FM 99,9 MHz. Lagu dan informasi akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Tarakan malam ini. Dan spesial juga untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana bahagia bersama keluarga tercinta. Semoga bisa terhibur ataupun Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Satu lagu dari Firza dengan Kita Yang Beda. Mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kalimantan Utara, yaitu mengenai merah putih sepanjang 81 meter akan dikibarkan di batas negeri Sebatik. Ya. Bendera merah putih sepanjang 81 meter akan terbentang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai simbol kokohnya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Aksi monumental tersebut menjadi agenda utama kirab kebangsaan yang digelar Kanwil Kementerian Agama Kemenaka Utara dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI pada awal Agustus 2026. Kepala Kanwil Kemenaka Utara Haji Muhammad Saleh mengatakan persiapan kegiatan terus dimatangkan melalui koordinasi lintas sektor agar pembentangan bendera raksasa di wilayah perbatasan dapat berlangsung aman, tertib, dan hikmat. Menurutnya, pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di batas negeri bukan sekedar rangkaian peringatan hari kemerdekaan, melainkan menjadi pesan kuat bahwa semangat nasionalisme harus terus berkibar hingga ke wilayah terdepan Indonesia. Dari Saleh juga menegaskan ya, Pulau Sebatik dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari kawasan inilah Indonesia ingin menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa dijaga melalui persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Ia juga mengungkapkan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan moderasi beragama sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Informasi untuk Anda mendengar malam hari ini dari rri.co.id.

Satu lagu dari Juicy Luicy, lagu nikah ya, sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Polda Kalimantan Utara sukses memborong medali pada ajang Kapolri Cup. Kontingen Taekwondo Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Polda Kaltara menorehkan prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan nasional Taekwondo Kapolri Cup 7 tahun 2026 di Tangerang Selatan. Tim yang datang jauh dari perbatasan ini berhasil menunjukkan taringnya dengan membawa pulang total 16 medali ke Borneo. Di bawah kepemimpinan Chief Tim Kompol Bahtiar Tamrin yang sehari-hari menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kaltara, tim ini berkekuatan 13 atlet terbaik. Formasi tangguh tersebut terdiri dari 10 polisi laki-laki atau polki dan 3 polisi wanita atau polwan yang disaring dari berbagai satuan kerja. Keberhasilan luar biasa ini tidak lepas dari strategi jitu tim pelatih yang mengoptimalkan potensi setiap personil di lapangan. Pelatih mengatur taktik agar tiap satu atlet bertanding di 3 kategori sekaligus, yaitu kategori single umum, single polri, dan kategori beregu atau tag team. Strategi melelahkan namun efektif tersebut terbukti berhasil menembus target dengan raihan akhir 8 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Beberapa nama seperti Bribda Kaisar Alayubi, Bribda Muhammad Rifai, Bribtu Lukman Aliyah, Bribda Awal Rosyad, Bribda Ila Izzati, Bribda Ardi Kurniawan, dan juga Bribda M. Diki, serta Bribda Hasikil, ini sukses meraih berdiri di podium tertinggi. Disampaikan sebelum bertolak ke Banten, Polda Kaltara memusatkan latihan dengan mempercayakan RRI Tarakan sebagai tempat berlatih utama mereka. Manajemen menunjuk Sabem Didi atau Dan 5 Kukiwon, ini untuk melatih tim Polki dan Sabem Devi dan 2 Kukiwon dari Dojang Legiun Kodim 0809 Tarakan khusus untuk mengasuh para polwan. Demikian mendengar informasi, yaitu Polda Kaltara sukses memborong medali Kapolri Cup 2026. Informasi untuk Anda malam ini dari rri.co.id.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristino Ormasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan

0: Iran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Iran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
1: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asing. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
0: Randel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz, ataupun Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di FM 99,9 MHz. Malam hari ini masih kami hadirkan rangkaian acara di Tarakan malam ini, yaitu diantaranya nanti ada lagu dan informasi, juga ada Warta Musik Pro 1 dan juga Jazz Music yang nantinya bisa Anda nikmati di malam hari ini. Baik pendengar, lagu Pop Indonesia akan menemani Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang pertama dari Tata Janeta, Jatuh Cinta Lagi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

satu lagu dari Barry Item ya, dengan Kau. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari RRI.co.id, yaitu mengenai Polresta Bulungan ini intensif amankan jalur lalu lintas ya, yang selama pelaksanaan Car Free Day atau CFD. Polresta Bulungan mengintensifkan pengamanan jalur lalu lintas selama pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan Kolonel Sutaji, Tanjung Selor pada hari ini atau Minggu 12 Juli 2026. Kasus PDM Si Humas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan arus kendaraan tetap tertib sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. Petugas melakukan pengaturan arus kendaraan, pengalian lalu lintas, membantu penyeberangan pejalan kaki, serta mengantisipasi potensi kemacetan maupun kecelakaan selama kegiatan berlangsung. Hadi mengatakan, pengamanan jalur lalu lintas menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat yang mengikuti Car Free Day dapat berjalan aman tanpa mengganggu kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi. Ia juga menjelaskan, selain melakukan pengamanan, petugas juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi rekayasa lalu lintas yang telah dilaksanakan serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Menurut Hadi, kehadiran personil kepolisian di lapangan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus komitmen Polresta Bulungan dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di setiap kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya benar kami hadirkan dari Tanjung Selor, Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan peran Majelis Ulama Indonesia atau MUI semakin strategis dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial hingga tantangan moral yang terus berkembang. Oleh karena itu, MUI diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam membimbing umat sekaligus menjaga persatuan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkap Bulungan, yaitu Jamal, saat menghadiri pembukaan musyawarah daerah atau musda MUI Kabupaten Bulungan beberapa waktu lalu. Ia menegaskan MUI merupakan mitra strategis pemerintah yang bertugas dalam membina kehidupan keagamaan dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial hingga berbagai persoalan moral dan kebangsaan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi tersebut, keberadaan ulama dinilai semakin dibutuhkan untuk memberikan arah dan pencerahan kepada masyarakat. Jamal menambahkan, Bulungan merupakan daerah yang dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, budaya, dan agama yang beragam. Karena itu, kerukunan yang selama ini terjaga harus terus dipertahankan sebagai modal utama mendukung pembangunan daerah. Ia juga berharap musda MUI Kabupaten Bulungan tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga menghasilkan keputusan dan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan umat, sekaligus memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah, dan juga masyarakat. Lagu berikutnya pendengar kami hadirkan dari Barsena, Hasrat Jiwa.

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Pendengar, pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, berikut kami akan hadirkan yaitu mini drama dengan judul Janji di Ujung Ombak. Untuk Anda pecinta drama, semoga bisa menemani malam hari Anda.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Una, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan pukul 21 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah, saat ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Musik Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Musik Pro 1.
0: Ya, pendengar di mana pun berada, kembali kita berjumpa di acara Warta Musik Pro 1. Dan malam hari ini, ya, pecinta musik Indonesia khususnya di edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kami akan ajak Anda untuk mengupas tuntas ya mengenai dengan perjalanan dari grup yang ada di tanah air, sempat populer namanya dan lagu-lagunya disukai oleh kaum muda. Siapa dia? Band Coklat. Kita nikmati lagu yang pertama, Segitiga.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu yang memilih nama ya, atau grup band yang memilih nama dengan sebutan coklat ya, ini bermakna dia ingin ya lagu-lagunya atau grup bandnya ini bisa dinikmati semua kalangan ya. Grup band asal Bandung ya, ini terbentuk ya atau didirikan pada tahun 1996 tepatnya bulan Juni tanggal 25. Ya, setelah vokalis pertama Kikan berpisah dengan Coklat, Coklat mengumumkan personil barunya yaitu Sarah Haju pada tanggal 19 Desember 2011. Sang vokalis Siti Sabariah Haju alias Sarah Haju resmi mengundurkan diri dari grup band ini karena ketidakcocokan Sarah dengan band. Kemudian band ini telah memiliki vokalis baru sebagai pengganti Sarah yaitu Jacqueline Rossi. Pada April 2014, Ernest mengundurkan diri untuk meniti karir di luar musik dan Otto juga mengundurkan diri untuk berhenti dari dunia musik. Baru saja lagu yang kita dengarkan judulnya adalah Segitiga. Ini menceritakan tentang rasa sakit hati dan kelelahan batin seseorang yang terjebak dalam hubungan asmara yang rumit ya. Waduh, cinta segitiga yang penuh dengan kepura-puraan. Lagu ini juga menyoroti konflik emosional, rasa sepi dan juga dilema. Lagu yang populer di tahun 2003 ini juga saya yakin ya, Anda salah satu yang menyukai. Nah, mengenai perjalanan grup Coklat, ini kita akan bahas kembali ya, setelah kita akan dengarkan lagu selanjutnya. Lagu yang merupakan album ya, tahun 2000. Lagunya cukup terkenal juga, yang melambungkan nama Coklat ya, di belantika musik tanah air, dengan judul Pergi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Roni, Robert, ada juga Bernard ya. Ini juga bingung ya mencari nama yang cocok awalnya untuk mereka, karena mereka ini pada saat itu lama ya, ini lama lagi bakal manggung di sebuah acara di kampus. Kata coklat ini memang terucap dari sebuah spontanitas, tetapi tanpa menghilangkan maknanya, yaitu sebuah makanan gula-gula yang rasanya manis, agak pahit dan sebaliknya, dan juga disukai banyak orang. Serta kata coklat ini pun mudah untuk diingat. Nah, mendengar grup band Coklat ini telah mengalami beberapa kali perubahan personil. Semula ada Kikan, Roni, Robert, Bernard, dan juga Deden. Setelah rilis album kompilasi Indie Ten pada 1998, Ervin masuk menggantikan Deden, kemudian Edwin masuk menggantikan Bernard pada era pembuatan album pertama di tahun 1999, yaitu album Untuk Bintang tahun 2000. Dan keluarnya Robert ini menjelang album Rasa Baru, yaitu di tahun 2001. Album pertama dan selanjutnya, ya, Coklat ini memperkenalkan format baru yang muncul ya, berbasis sebagai formasi di album ketiga. Setelah berjalan beberapa waktu lalu, akhirnya Coklat juga memutuskan untuk menetapkan Ernest yang menjadi menempati posisi Robert sebagai gitaris Coklat. Ernest yang selama ini berstatus personil tambahan telah resmi menjadi personil Coklat pada 31 Mei 2003. Ernest sendiri adalah adik dari Edwin ya. Selama ini dirinya telah menjalani hari-hari bersama Coklat, dimulai semenjak ia menjadi kru Coklat hingga menggantikan posisi gitar kedua bertandem bersama sang kakak di atas panggung. Ya, pendengar, kemudian menjelang peringatan 17 Agustus, lagu-lagu perjuangan kerap terdengar ya. Bukan cuma lagu-lagu nasional zaman dahulu ya yang diputar, Bendera termasuk salah satunya, dan bisa dibilang jadi lagu nasional Indonesia juga ya. Tahun 2006 Coklat meluncurkan album ketujuh. Yang menarik di album ini, Coklat memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia diaransemen ulang sehingga lebih fresh ya. Termasuk lagu Bendera karya Eros Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik juga ada di dalam album tersebut ya. Namanya album Untukku Indonesiaku ya. Untukmu Indonesiaku. Ini juga kita ingat ya, setiap peringatan Agustus ya, ini juga banyak lagu-lagunya diputar oleh instansi, kemudian juga OPD-OPD ataupun pihak pemerintah desa ini dalam memeriahkan suasana 17 Agustus ya. Ini lagu-lagu Coklat pasti terdengar. Ya, pendengar, lagu dari Coklat Luka Lama ini masih sayup-sayup kita dengar, yang populer di tahun 2001. Lagu berikutnya kami akan hadirkan dengan judul Dia, spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz maupun Anda yang mendengarkan siaran kami di Tanjung Selor di 99,9 MHz.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Satu lagu dari Coklat ya dengan judul Karma. Sudah kita nikmati, membawa kita ke menit 39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Iya, mendengar kelompok Coklat ya. Ini juga merupakan lagu-lagu yang dinyanyikan, merupakan lagu-lagu yaitu beraliran ya nasionalisme ya, bertema rock alternatif ya. Iya. Era keemasan dan perubahan formasi untuk grup band Coklat ini ya, sekitar tahun 1996 hingga tahun 2010. Coklat ini dibentuk di Bandung oleh Kikan sendiri, sang vokal, juga ada Edwin gitar, Ernest pada gitar juga, Roni di bass, dan juga Erwin di drum. Mereka merilis album pertama, Indah, pada tahun 2000, yang disusul oleh kesuksesan yang luar biasa pada album Rasa Baru di 2001 dan Segitiga 2003. Lagu Bendera ini menjadi anthem nasional yang sangat ikonik hingga saat ini. Pada tahun 2010, vokalis Kikan memutuskan untuk keluar dari grup ya, karena ingin menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga di tengah jadwal manggung yang sangat padat. Tidak lama setelah itu, Erwin sang drummer juga memilih keluar dari grup band. Nah, sepeninggal Kikan, Coklat tetap berusaha eksis dengan beberapa vokalis pengganti seperti Sarah Haju, Jacqueline Rossi, hingga Ayu Ratna ya, atau ex Garasi yang bergabung pada tahun 2020. Meskipun mengalami dinamika dan sempat vakum ya, ini berkomunikasi dengan sang vokalis pertama yaitu Kikan, mereka terus melahirkan karya baru dan tampil di berbagai panggung. Pada tahun 2022 ya, ini ada reuni formasi legendaris ya, pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2022. Penggemar Coklat ya, bintang Coklat ini sebutannya, dikejutkan dengan kembalinya Kikan dan Ervin ke dalam band setelah 12 tahun berpisah. Formasi ini juga disambut hangat sebagai formasi terbaik dan paling dirindukan oleh para penikmat musik Indonesia. Ya, lagu dari Coklat Karma ya sudah kita dengarkan. Berikutnya lagu yang dirilis tahun 2001 milik Coklat dengan judul Jauh, kami hadirkan untuk Anda.

Baru saja kita dengarkan lagu dari band Coklat ya, dengan judul Jauh ya. Ini memang lagu yang dirilis ya di tahun 2001 ya. Lagu Jauh dari band Coklat ini bercerita tentang kepedihan seseorang yang harus merelakan seorang kekasih pergi ke pelukan orang lain. Waduh. Walaupun tersiksa oleh kerinduan, sang tokoh utama ini memilih untuk berbesar hati dan mendoakan kebahagiaan mantannya. Lagu ini juga mewakili fase penerimaan diri dalam cinta yang tak terbalas ya. Nah, lagu yang dirilis tahun 2001 ini melalui album Rasa Baru ya, dengan judul Jauh ini memiliki bagian-bagian penting dalam lagu yang dibawakannya. Yang pertama adalah rasa kehilangan dan penyesalan. Pada bagian awal lirik menggambarkan kekosongan dan kebingungan setelah sebuah hubungan berakhir. Nah, perpisahan tersebut terasa berat ya, karena ada janji yang tak ditepati. Yang kedua juga di liriknya, ini ada pergulakan batin ya. Ini pada syairnya atau liriknya dengan ku tunggu ya. Ya, ini juga merekam bagian seseorang yang berjuang keras melupakan kenangan sang mantan. Meskipun rindu dan selalu menunggu, ia sadar bahwa jarak dan kenyataan memisahkan mereka. Tapi yang jelas ya, di dalam lirik lagu Jauh ini, cinta sejati yang berusaha mengikhlaskan. Puncak makna lagu ini berada di bait yang menunjukkan tingkat keikhlasan tertinggi. Yaitu satu yang ku minta, kembalilah padanya ya. Ku tahu di sana ada dia. Wow. Protagonis ini meminta kekasihnya untuk kembali kepada orang yang kini berada di sisi mantan tersebut, mengakui bahwa di sana ada sosok lain yang mengisi ruang tersebut. Itulah pendengar, makna dan juga tentang lagu yang berjudul Jauh dari band Coklat yang dirilis pada tahun 2001 dalam album Rasa Baru. Satu lagu kami hadirkan kembali untuk Anda pecinta band Coklat tentunya ya. Setelah kita dengarkan lagu Jauh, kali ini lagu Kupilih Dia ya untuk Anda.

lagu Ku Pilih Dia. Ini juga merupakan lagu yang berada dalam album ya, yang dirilis tahun 2001 ya, dalam album Rasa Baru. Ku Pilih Dia ini menceritakan tentang dilema seseorang yang dihadapkan pada masa lalu dan masa kini. Lagu ini juga mengisahkan tentang seseorang yang memilih untuk setia kepada pasangannya saat ini, meskipun ia mengaku masih merindukan mantannya atau mantan kekasih ya. Ini adalah bentuk dari kejujuran emosional dan komitmen untuk melangkah maju bersama pilihan hatinya. Ya pendengar, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di Warta Musik Pro 1. Dan lagu terakhir akan kami hadirkan ya, dari band Coklat, lagu yang populer ya. Ini merupakan ciptaan dari Eros Chandra atau dari personil Ceylon 7. Lagu yang memiliki makna tentang cinta tanah air, semangat pantang menyerah dan juga kebangsaan. Mengakhiri kebersamaan kita malam ini dalam Warta Musik Pro 1 bersama grup band Coklat ya, dengan Bendera. Sampai jumpa.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pernah bayangin nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kami akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan sajian lagu Indonesia yang kami kemas dalam Ruang Rindu. Lagu pertama kami hadirkan dari Anang dan Kris Dayanti, Berartinya Dirimu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, mendengar di mana-mana Anda berada, satu lagu dari Aisyah ya, dengan judul Kasih Kita. Penyanyi yang merupakan artis ya, atau penyanyi legendaris asal Malaysia. Ini memang populer di tahun 90-an ya. Memiliki nama lengkap Wan Aisyah binti Wan Arifin. Kasih Kita ini menjadi salah satu hits ikonis yang dipopulerkan oleh dirinya di Indonesia maupun Malaysia ya. Nah, Aisyah ini juga merupakan penyanyi yang berasal dari Negeri Sembilan Malaysia dan anggota kelompok fan club asal Selandia Baru. Pada tahun 1983, Aisyah ini memenangi ya sebuah acara mencari bakat di Kuala Lumpur. Kemudian ia ditawarkan menjadi artis perusahaan rekaman Live Record dan muncul dengan dua lagu bersama Malik Ridzwan dalam album jilid 5 karya Malik ya. Lagu yang populer Mawar Putih, Mawar Merah. Setelah itu ia terbang ke Selandia Baru untuk menyambung pendidikan di jurusan Sains Politik di Universitas Auckland ya. Ia mencari peluang untuk menyanyi di sana dan pada tahun 1986 ia memberanikan diri untuk mengikuti acara mencari bakat ya, dan mendapat posisi ketiga. Kemunculan album solo perdananya ini di tahun 1990, Aisyah ya, terbitan Adnan Abu Hasan, ini berisi 10 lagu termasuk satu instrumen camar yang pulang. Ya, keberhasilan Aisyah terus berlanjut dengan meraih gelar artis paling populer dan artis wanita paling populer dalam anugerah bintang populer yang diadakan oleh Salim ya, Berita Harian dan RTM atau Radio Televisi Malaysia. Aisyah juga turut memenangkan anugerah penghibur TV terbaik dalam anugerah Sri Angkasa. Ya, sebelumnya tadi juga kita dengarkan lagu duet ya antara Anang dan Krisdayanti, Berartinya Dirimu. Untuk Anda juga yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz maupun di FM 99,9 MHz yang ada di Bulungan sana, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini bisa menghibur Anda, khususnya Anda yang masih beraktivitas di hari ini di pos-pos penjagaan ataupun juga teman-teman di lokasi pertambangan semuanya. Semoga juga terhibur di malam hari ini dan tambah semangat ya kerjanya, ataupun Anda juga yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok untuk memulai aktivitas kembali di hari Senin. Ya, kita tinggalkan Aisyah lewat Kasih Kita. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari Frida, Segala Rasa Cinta.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan satu lagu yang dinyanyikan oleh Anggun Cipta Sasmi atau Anggun C. Sasmi ya. Lagunya Yang Hilang merupakan lagu baru yang dirilis sebagai single utama dalam album kompilasi yang berjudul sama ya, karya Anggun C. Sasmi pada tahun 1994. Lagu ini bergenre slow rock ya. Ini menjadi salah satu karya yang menutup era rock Anggun di industri musik Indonesia sebelum ia memulai karirnya di belantika musik internasional. Nah, mendengar, lagu ini menceritakan tentang rasa sesal dan kehilangan yang mendalam akibat terlena oleh gelombang asmara. Beberapa cuplikan liriknya yang populer antara lain, ya, saat ku rendah, saat ku rebah di bahu kirimu, jelas terasa sangat hangat ya seluruh tubuh. Ya. Untuk bernostalgia, ini juga saya yakin ya, lagu ini memiliki kenangan tersendiri ya, khususnya untuk Anda pecinta-pecinta lagu slow rock tanah air. Ya, sebelumnya juga kita dengarkan lagu dari Frida, Segala Rasa Cinta. Lagu ini juga cukup enak kita dengarkan ya di malam hari ini yang masih menyatu bersama kami ya di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz di acara yang cukup ya kita nikmati bersama, atau kita hadirkan lagu-lagu lama ya di ruang rindu ya, ruang berbagi lewat lagu. Baik pendengar, melangkah ke menit 30 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Setelah dari Anggun C. Sasmi, kita akan dengarkan bersama ya duet penyanyi legendaris Indonesia juga ya. Ini Ahmad Albar dan Gito Rolis ya, lewat lagu berjudul Kartika. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Iya, mendengar satu lagu dari Paramita Rusadi, Nostalgia SMA. Penyanyi yang memiliki nama lengkap Raden Pratnya Paramita Chandra Devi Rusadi, ya. Ini merupakan penyanyi juga sekaligus pemeran dan presenter Indonesia yang berdarah Sunda. Ya, lagu-lagunya juga sangat banyak ya yang sudah dihasilkan ya, termasuk dari tahun 1972 kemudian hingga di tahun 2002. Ini juga ada album yang ia nyanyikan ya. Ya, memang untuk kalian atau dari penyanyi yang satu ini yang memiliki kelebihan ya, sejak umur 6 tahun ya, ini juga pernah mengikuti dunia peran sebagai Pinkan Cili ya, dalam film dokumenter Di Bawah Nyiur Melambai yang juga dibuat oleh rumah produksi milik dari ibunya sendiri ya. Nah, mendengar lagu-lagu dari Paramita Rusadi ini juga salah satunya sangat terkenal, yaitu Jatuh Hati ya. Kemudian juga ada Tiada Lagi Asmara di tahun 1994, Jangan Ada Air Mata di tahun 1996, dan juga Sakral Cinta di tahun 2000. Ya, sebelumnya juga ada lagu yang dinyanyikan oleh duet antara Gito Rolis dan juga Ahmad Albar dengan judul Kartika. Lagu populer Indonesia yang diciptakan oleh musisi Dedi Dukun dan Mus Mujiono ya, yang dirilis pada tahun 1993. Ini juga masuk dalam album Sudahlah Aku Pergi. Dan lagu Kartika yang sudah kita dengarkan tadi, ini bercerita tentang kekaguman dan cinta pada sosok wanita atau sosok perempuan bernama Kartika, di mana kecantikannya digambarkan sangat memikat hati banyak orang, terutama pemuda yang sering nongkrong di sekitarnya ya. Ya, itulah lagu Kartika ya, dari Dedi Dukun ya, yang diciptakan oleh Dedi Dukun dan juga Mus Mujiono, namun dinyanyikan oleh Gito Rolis dan juga Ahmad Albar. Kita tinggalkan Paramita Rusadi dan juga Ahmad Albar. Kali ini Harvey Malihulu hadir lewat lagu Cinta.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar di mana pun berada, lagu dari Itang Yunas ya, Ku Cinta Padamu, mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini dalam Ruang Rindu, berbagi cerita lewat lagu ya. Dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz Pro 1 area di Tarakan. Selanjutnya mendengar, kami akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu rangkaian lagu-lagu mancanegara. Akan kami hadirkan berbagai penyanyi populer internasional. Ini juga akan menghiasi ruang dengan Anda malam hari ini. Di antaranya ada Don Gibson, kemudian juga ada Jim Reeves, kemudian juga ada Extreme, tidak lupa juga ada John Denver dan juga Scott McKenzie. Kami akan hadirkan untuk Anda malam hari ini lewat Jazz Music Pro 1 RRI Tarakan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kitong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

baik benar di manapun berada, satu lagu dengan judul Maybe dari Tom Peace ya. Ini merupakan lagu terakhir yang kami hadirkan dalam rangkaian lagu mancanegara yang kami kemas dalam Jazz Music Pro 1 RRI Tarakan. Pendengar, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya Rama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Senin 13 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Peringkat Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar, Anda nikmati sajian lagu-lagu di cuaca yang lagi hujan deras ini ya di kota Tarakan kita tercinta. Untuk Anda yang ada di kabupaten atau kota yang lain, kami ucapkan selamat pagi. Semoga andai kata ya di tempat lain hujan tidak sampai banjir, apalagi sampai membuat tanah longsor ataupun musibah-musibah kejadian alam yang lain. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda informasi-informasi terbaru dalam Tarakan pagi ini.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pendengar dengan informasi yang membanggakan ya dari Tanjung Selor, di mana personil Polwan Polda Kaltara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tiga atlet Polwan sukses membawa pulang gelar juara pada kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Stadion Indomic Arena di Tangerang, Banten pada 8 hingga 11 Juli 2026 kemarin. Keberhasilan ini mempertegas bahwa personil Polwan Polda Kaltara tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas kepolisian, namun juga mampu bersaing dan berprestasi di bidang olahraga bela diri. Adapun peraih prestasi ini diantaranya ada Bribda Ila Izati yang meraih juara 1 kelas 68 kg putri. Kemudian ada Bribda Stefania Orno sebagai juara 2 kelas 53 kg putri dan Bribda Patria Febi sebagai juara 2 kelas 62 kg putri. Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Slamet Wahyudi menyampaikan apresiasi atas pencapaian para polwan yang telah mengharumkan nama Polda Kaltara di ajang nasional tersebut. Dan menurut Slamet, capaian ini menjadi bukti bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polda Kaltara berjalan dengan baik. Semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas yang ditunjukkan para atlet diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personil. Dan ia juga menambahkan pendengar, prestasi yang diraih ketiga polwan ini sekaligus memperlihatkan bahwa polwan memiliki kapasitas dan daya saing tinggi untuk berprestasi di tingkat nasional tanpa mengesampingkan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong,

Dengan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. PT Garuda Indonesia akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya pendengar bagi penumpang ya, dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau piece concept. Kebijakan baru ini mulai berlaku pada 1 September 2026 nanti. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan itu melalui laman resminya. Nantinya, bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Dan kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai 1 September 2026. Ketentuan itu akan menjadi dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya atau free baggage allowance bagi seluruh penumpang pada penerbangan yang dioperasikan Garuda Indonesia.

Indonesia. Melalui penerapan Peace Concept, Garuda Indonesia menyebut informasi terkait kapasitas bagasi akan menjadi lebih jelas dan juga mudah dipahami. Setiap tiket nantinya akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa penumpang sekaligus batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Dengan begitu, penumpang dapat mengetahui kapasitas bagasi yang tersedia sebelum melakukan perjalanan. Garuda menilai perubahan sistem ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan aturan bagasi dengan standar yang telah diterapkan oleh berbagai maskapal internasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA.
1: Nambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar.
2: Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 13 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. PT Pertamina EP Tarakan Field secara aktif menjaga lingkungan. Menjaga kelestarian mangrove bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

0: saya semakin yakin bahwa dengan kerjasama, dengan kolaborasi di nasional maupun internasional, menjadi pekerjaan yang tentu bisa kita kerjakan secara kolektif bersama-sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita berbagi kerja, berbagi tugas untuk bersama-sama sekali lagi menjadikan hutan mangrove, biodiversity kita menjadi tidak hanya indah untuk menjadi ekoturism misalkan, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di Indonesia, di Kaltara, dan di dunia.
1: Itulah kata sambutan Menteri Kehutanan Raja Julian Anthony saat memperingati Hari Lahan Basah Sedunia 2026 Februari lalu di kawasan konservasi mangrove dan Bekantan, Tarakan. Peringatan Nasional Tahun 2026 ini dipusatkan di Kalimantan Utara, mengakui peran penting provinsi ini sebagai penjaga ekosistem lahan basah Indonesia yang luas. Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan atau KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau, KKMB menjadi salah satu paru-paru kota dan juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan atau disebut juga monyet Belanda karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang panjang. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, yaitu Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana Bekantan. Berdasarkan data, populasi Bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Agar para Bekantan di kawasan konservasi itu tidak keluar dari habitatnya, setiap hari, petugas KKMB memberi mereka makanan pisang yang cukup banyak pada pukul 10 pagi.
2: Masalah pemeliharaan Bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya. Terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat. Dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama dengan keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya. Sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB.
3: Kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini ya, mending sinilah dulu kan, beribur ya. Berapa menit temannya anak gitu.
1: Keberadaan kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan ternyata membuat hati Pertamina EP Aset 5 Tarakan Field terpikat. Menurut Humas Pertamina EP Aset 5 Tarakan Field, Muhammad Abrar, Pertamina sangat perhatian dengan kelestarian mangrove dan KKMB. Perhatian itu ditunjukkan dengan cara penanaman kembali pohon bakau, membuat majalah dinding di setiap sudut, dan juga kamar kecil bagi pengunjung.
4: Untuk kegiatannya, selain kita melakukan penanaman pohon, kita juga melakukan penelitian, pembinaan bagi masyarakat sekitarnya, kemudian adanya pengembangan infrastruktur, baik itu pembuatan mading-mading pengenalan mangrove dan bekantan, kemudian fasilitas sarana dan prasarana seperti toilet, kemudian ada rumah bacanya, ruang informasi, tempat makan bekantan, cukup banyak yang udah kita support.
1: Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Tarakan untuk menggali potensi dari hasil mangrove ini untuk dijadikan produk-produk yang bernilai ekonomis.
4: Dalam peningkatan ekonomi khususnya UMKM ini juga untuk menarik minat masyarakat karena produk mangrove ini dapat kita olah, Mbak. Nah, jadi ada beberapa UMKM kami mengolah mangrove ini menjadi sirup, kemudian menjadi dodol, menjadi kue, menjadi sele, dan ini udah terbukti, udah pernah dibuat oleh mitra-mitra kami. Nah, jadi selain mereka menjaga lingkungan sekitar KKMB, mereka juga termanfaatkan dari segi ekonominya.
1: Hutan mangrove penting dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, demam Piala Dunia 2026. Pemkot Tarakan akan gelar nobar akbar semifinal dan final di mana gandeng RRI dan TVRI dan UMKM di Bumi Paguntaka.
1: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
2: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng nobar akbar panggung akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan Alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
1: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah yang sangat menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret berupa rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait, kemudian dunia usaha, dan dunia media, UMKM. Jadi beberapa tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Kota Tarakan, pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk semifinal dan final.
2: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana nobar akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Ancaman demam berdarah denge atau DBD di Kabupaten Bulungan belum juga berakhir. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan menegaskan Bulungan masih berstatus daerah endemis.
3: Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak.
4: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan masih menjadi perhatian serius. Hingga awal Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 15 kasus DBD. Karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut, Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Bulungan, Rustam Iwandi, mengatakan status endemis diberikan kepada daerah yang setiap tahun masih mencatat adanya kasus DBD. Menurutnya, kondisi tersebut masih terjadi di Kabupaten Bulungan. Dari 15 kasus yang tercatat, Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus. Disusul kemudian Tanjung Silor dengan 5 kasus dan Tanjung Pala 1 kasus. Sementara di Tanjung Pala Utara dan Bunyuk tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD. Untuk menekan penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Bulungan memperkuat upaya pencegahan melalui vaksinasi DBD. Sebanyak 725 pelajar SD dan SMP telah menerima vaksin dosis pertama dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan pemberian dosis kedua.
3: Nah, ini salah satu upaya untuk memberikan kekebalannya kepada anak-anak terkait DBD tadi. Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak. Kita konsentrasi banyak di situ.
4: Rustam menegaskan, Anak-anak menjadi sasaran utama vaksinasi karena merupakan kelompok yang paling rentan mengalami komplikasi hingga kematian akibat DBD. Meski demikian, ia mengingatkan vaksinasi saja tidak cukup. Masyarakat juga diminta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Daya tampung SMPN 2 Kabupaten Malinau Kota diproyeksi meningkat tahun mendatang. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau memastikan ada penambahan 3 rombongan belajar pada tahun ini.
5: Ketika kami tahu SMP 2 itu sudah menjadi favorit dan akan bersaing dengan SMP 1 dengan pendaftar, rombelnya kurang. Kita berupaya untuk menambah rombel.
6: Daya tampung di SMP Negeri 2 Malinau Kota diproyeksikan akan meningkat signifikan pada tahun ajaran mendatang dengan penambahan 3 rombongan belajar baru tahun ini. Hal ini disebut akan menjadi solusi dari persoalan lonjakan pendaftar yang terus terjadi setiap tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Fitriyadi, mengatakan penambahan ini membuat sejumlah rombel di sekolah tersebut bertambah dari 4 menjadi 7. Kapasitas penerimaan siswa baru tahun depan pun diproyeksikan naik signifikan dibanding tahun ini yang hanya mampu menampung 128 siswa untuk 4 rombongan belajar atau 144 siswa dengan adanya diskresi. Fitriyadi menjelaskan, SMP Negeri 2 Malinau Kota konsisten menerima pendaftar melebihi kapasitas rombel yang tersedia setiap tahunnya.
5: Ketika kami tahu SMP 2 itu sudah menjadi favorit dan akan bersaing dengan SMP 1 dengan pendaftar, rombelnya kurang. Kita berupaya untuk menambah rombel. Caranya gimana? Nah, tahun ini kita harus ada rombel nih, sehingga tahun depan ketika ada lonjakan kita sudah siap. Nah, jumlah siswa tidak mungkin kita tambah kalau rombelnya tidak ditambah. Tambah rombel 3 tahun ini, jadi nanti setelah dapat mereka, tahun depan itu kita sudah antisipasi kalau ada lonjakan aman gitu. Karena dana refit ini dana dari pusat langsung ke sekolah. Kami hanya bisa memfasilitasi, melihat, kemudian melihat perkembangan bangunan seperti apa. Ini sekarang berproses ya.
6: Menurutnya, sekolah ini mulai diperhitungkan sebagai sekolah favorit karena berlokasi di pusat kota, dekat dengan sejumlah sekolah dasar berlulusan besar, serta mulai menunjukkan prestasi peserta didik di bidang non-akademik. Dengan penambahan rombel, Dinas Pendidikan memproyeksikan sekolah ini tak lagi menghadapi masalah kuota pada tahun ajaran mendatang. Langkah antisipatif ini menjadi bagian dari strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mencegah polemik pada penerimaan siswa baru tahun berikutnya, khususnya berkaitan dengan daya tampung. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, dalam menetapkan jumlah daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dilakukan rapat pleno terbuka setiap bulannya. KPU Malinau mengolah data DP4 dan melakukan pencocokan data secara terbatas di daerah.
7: Karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung.
8: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau, Marcelino Esos, menegaskan, sebelum menetapkan data rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau dalam setiap triwulannya, KPU mengolah data penduduk potensial pemilih pemilu DP4. Kemudian melakukan pencocokan secara terbatas, coktas di lapangan berdasarkan data tersebut. Setelah mendapatkan data real di lapangan sesuai laporan, baik laporan keterangan meninggal dunia, pindah datang, atau tidak memenuhi syarat TMS sebagai pemilih, KPU melakukan perubahan perbaikan data pemilih, kemudian menetapkan melalui rapat pleno KPU tersebut secara terbuka dengan mengundang para pihak terkait.
7: Dalam pelaksanaan ini, karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung. Dan kemudian cara kami melakukan pemutakhiran data ini, ya tentunya data-data yang TMS berdasarkan dari data DP4 yang sudah kami terima, akan kami lakukan coktas, yaitu pencocokan data pemilih secara terbatas. Dan kemudian kami akan mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data yang kami terima bahwa pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi. Dan kemudian kami juga membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Malino terkait masalah data yang kami olah saat ini.
8: Meski melakukan perbaikan data secara terbatas, KPU Malino juga tetap mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tetap melaporkan perubahan data kependudukan tersebut melalui Dinas Kependudukan, baik yang meninggal, pindah datang, maupun pemilih pemula.
7: Ya tentunya kami membuka ruang helpdesk terkait masalah kegiatan ini. Adapun masyarakat ataupun pemilih yang melakukan perbaikan data ataupun mengkonfirmasi rekan, keluarga, sanak saudara yang telah meninggal dunia ataupun yang kami sebut dengan kata guru TMS, tentunya kami menerima data ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya tidak, yang seperti sudah saya sampaikan bahwa membawa data pemilih tersebut seperti fotokopi KTP ataupun kalau dia pemilih baru, terus kemudian pemilih yang TMS yang masuk dalam kategori 1 ataupun meninggal dunia, membawa akte kematian yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah itu yang kami dapat tindak lanjuti dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
8: Sekadar diketahui, KPU Malino telah menetapkan jumlah data pemilih Kabupaten Malino pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.584 pemilih yang tersebar di 109 desa di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malino. Pertambahan ini lebih didominasi oleh pemilih pemula yang sudah masuk usia 17 tahun selain pindah datang. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malinau mulai berlaku. Tarif air naik, biaya sambungan baru turun sejak pertengahan Juni 2026.
9: Dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan.
10: Perusahaan umum daerah air minum Apak Mening resmi menerapkan tarif air minum baru mulai hari Jumat 10 Juli 2026. Kenaikan ini merujuk pada keputusan Bupati Malinau yang ditandatangani pada 10 Juni 2026. Direktur Perumda Air Minum Apak Mening, Indra Gunawan, menjelaskan tarif lama sudah tidak mencapai full cost recovery sejak tahun 2020.
9: Di mana upaya dari 2021-22 mau naik, mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua, naiknya harga-harga material. Seperti BBM, kami menggunakan dieselet naik hampir 100%, kemudian HPPA, HDPE, aksesoris, bahan chemical naik 50-80%, dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita ngeliat dari struktur tarif, pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasar, harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan, kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi, sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21,55%.
10: Menurutnya kenaikan tarif rata-rata mencapai Rp1.525 per meter kubik, dengan asumsi pemakaian rata-rata pelanggan sekitar 25 kubik per bulan, kenaikan tagihan diperkirakan mencapai sekitar Rp40.000 per bulan. Namun kenaikan tersebut tidak merata di semua golongan. Pelanggan rumah tangga 1 atau kelompok berpenghasilan rendah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp24.000 per bulan dari rata-rata Rp70.000 menjadi sekitar Rp94.000. Yang menegaskan tidak semua golongan mengalami kenaikan. Tarif untuk golongan industri kecil justru diturunkan sekitar Rp2.500 per kubik karena dinilai terlalu tinggi pada aturan sebelumnya. Meski tarif baru mulai berlaku hari ini, penagihan pertama baru akan tercantum dalam rekening pelanggan pada September 2026. Sebagai kompensasi, Perumda Apak Mening juga menurunkan biaya penyambungan baru dari sebelumnya Rp3.140.000 menjadi Rp1.750.000 per sambungan sejak pertengahan Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan pelanggan baru di tengah kenaikan tarif. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Demam Piala Dunia 2026, Pemkot Tarakan akan gelar nobar akbar semifinal dan final, di mana akan menggandeng RRI dan TVRI dan juga UMKM di Bumi Paguntaka. DBD masih mengancam Bulungan, 15 kasus tercatat hingga awal Juli. Terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malinau akan berlaku. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
11: Sekian berita Kaltara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Anda masih di Pro1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar warta berita yang disiarkan langsung dari Pro3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau